Cause I found love, I'm a guano bulina. And I love you, my champion winner. Yeah. Namanya. Yeah, Nakula. Namanya. Yeah, Nakula. Namanya. Namanya. Hey.